0: Ah, mar helim wudi federa mishir mandalu di
1: mishir. Ani mar helim wudi. Gama hasi tini tam. Niyek to gali yukhani vaha. An teta tin kaha shayi kasi tinis. Aha tina khul tin. Aha ta gili gintar gul shay tin. Agus ta gina khulogu nali tin agin jat kal shay tin.
2: Bish a skor blien imir fovrim liana. O wasa an dramadur an tashdur agus an fila umratsach jani khul waiko kushtala. Esni krigayna nindruan. Tuur kuid go hihir jani khul waiko chan kuimri in shayr RTE reidin gailtachta. Nur a chrilur an drama radio mar chéle muid. Chulid a lún ganolik un chachtu lag vi van fóvir heis a dóchlog trúna.
1: Bíhis a kinti nach sé tím mar a gúl sé í kuiasa vé tím.

Kiol untach an shin o Julio Bonamy agus Conal Sanderson. Clushfamid an fadog more agus an idyll le kele inish. O vart kiol tor as tibbert arn a vis a vanskull kena lom fein. Shot Dan Maloney agus Simon Cretton le kilcom an lass, Ailey Buckley's agus Ballyboy.

Rílani in sin ó North Craig. Big Alta hugan siad ed an rían Nuns Walk, Cutting a Slide agus Laurels Reel in sin acab dera. Well, she Claire Ann Lynch, she vins a goalien, leis an grúpa, agus she ta goalien, ed an tafad the Roseland Barn Dance, agus siomar chas she, an rotu eg a garig.

En smed nogo jaits gre. Snach mak an ku. Aha situ nish moi yes. Nach jag